karina afara beke mande moriye ninkina nka ni shola menekala olo kera se mode de dabati simbo kake simbo de kalabase simbo genda konondo bolo ndakeme jugu bora telebo abora telebe adabila adibi.